0: Marepi Falino. Marepi Falino.
1: Marepi Falino.
2: Miaraba mnaran Jesus yo.
1: Miaraba narokelu miana kawa mnaran Jesus.
0: Yo miaraba naku.
2: Tunga sunray na war.
1: Jimsota nandre mamsali binray sike pan nimi andro vovki. Tota kufa bulan nimi tu bunan ravi. A fati ke niyo namne lalang sa unta tiyo sa unta. Yang satu ku pastor dan panas sana reu dua yes petikan ruang.
2: In Yesus misur.
1: Kita tenjira tulisan tu nama naya dah sana tu selasi. Jika mengatakan kira Pak Kristino atau ni aku lupa. Atau ni dia nara mamu. Atau sana reu panu sana pantah karena nari tahu lu bunduan dia.
0: Saja tu.
1: Ya tu sekuawan yang kunuk. Ya vanakil ni misa statiar la lai masikil ni sikserada arfesur rava tasman pasturin mila srama turusin madam sina mena kabelin metelen mamuilin leli ranursusi bebera martorin atung sakwa hihira kwa mi kristian narita tiaram vava kao metelen mamandu Kau rita payet mongbat, sir, ramse sambat, silias pangan niya nakav, ramatual pirgin na, yese parang niya nakav, yese masong badi au tungtok, au koi ropera muni, yese ans matang kuang, seta niya nakav, ramaturan din na, emi manasar. Atung sa kuin hirawan ni sakay, Madame Francine, Monsieur Jean-Pierre, Madame Malala, Tototop, Tadivorainia, Tadivorainia, Madame Ipiesi, Safara, Madame Kulina, Nicarasota, Monsieur Roger Massindoran, Numena Vatfouti, Madame Sinal, Réorita, Aotina Tabout, Madame Simona, Elimuraran, Atur kekuawan karena kepilih senarihir Selim menrampil lebih taf Orang matuh hundun lebih tamas Tutup lari semikina Lur si Fabrisi Pastur cakup senes madam lalu dan pista Hari si temen akar kilo tinsin Pastura ratakan rain mizadi Ini yang milih benambula Lewanambungin Atul sepuan hirau fatai reza naik reu Tukatan mana na ulan Sisi salama reza naik demikian Andai mansa dia kan tiba ulan Tukat salama na kampir kau hasil reu Jemrar kutelan rumah senar kau sikir wita Tukai Tukain Yesus dahulu
0: Mangka sijake
2: Tain tuk ndai hari Mangka pionan rai

Takan masa tatsika mude manaraka sika ruira ira si kalukalu zayan fusa sika aipanaya. Ariu yang kuni fampere zana marsha miafa zai ampere sokonom di ariwe di arinti titinda. Yo yang kuni fresa desa sika ni aku ni para nirnandra ni tim komno dewe azam sara kamun zopewa. Fa yutu nui sara sika reu fena hira panaya fa sika mamak fakindaya nial la sai fakfakit sika amti anuiti. Dor sika lu yara kam ni yara kan raya andria ni hiro ni firan FFPM mamtuna rula tenue ni fiona yore heti sau hira larana fa fala biful. Aurina zaya ten hira ni farande mamunzum tuna rula tenue senambara nao. Fita ro hira ro dia iru sabetan sika mfana ratsike ni fantarana Kristino Turinai. Inufnata to.

Dia itu yang aku dia mampai iri nari usai atau he rera karena yom laf ni aranu funa yom ni laf ni arapana ini dendira. Biasa kasakat kuni fenat sikia hitom tita ni tika ni fata tifa. Anje mantra dia mana na ilai yang zara sarbiza eva uman ni wanawa. Dia lai fenat na mandak saya petrawam ni fenat nova izin tantaran nawa izin mubanawa am sama dosai atau nawa. Indi dia aku noza imi tu tetan ni adzena yona tian ni tsfa salamana na ayum laf ni aranuf na ayum laf ni arapana dia. Tatifa anje mantra lai dokter ampun doktera ne fam teni am nawa aketin marawe aza matawa trafa mubanawa wa. Jesus sy manasitrana anao amin'ny rofofona retina maro samihafa izay mamatipatitra anao amin'izao alina izao. Andeha ary forenesika aloha ny hirany zareo asamia izay tafiditra anatin'ny hirana angatana ropiano ihany koa mitondra lohateny hoe anjara sarobidy. Aoriana zay dia ampanofontsika indray mandreny pastora aminao rabary hitondra amintsika ny fandaharana fiadanana ho anareo. Mino finahitra tamin'ny